0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus. Di

0: Dova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Mangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabapingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Citra Kopi Dangdut.

0: Masih di program Citra Kopi yang ditawali pagi dengan Happy Agarilo Selti, sehat segar semangat. Masih bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra semuanya di pagi hari ini, menemani aktivitas kesibukan ya kan, menemani perasaan-perasaan yang mungkin di luar sana ada yang gundah gelisah merana. Ya barangkali kan yang semalam habis di ghosting gitu ya. Tapi harapan Bang Jai sih gak ada lah yang gelisah gundah merana gitu ya. Semuanya harus bahagia. Kita akan sapa kembali di via telepon di 0733451977. Ada siapa? Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Selte.
1: Hai, pagi dengan Happy Garilo Selte, sehat segar semangat.
0: Semangat, luar biasa. Ada Mama Isla kawasan U1 kembali menyapa.
1: Iya, Mas Jai. Gimana kabarnya, Mas Jai?
0: Baik, alhamdulillah sehat, bahagia, luar biasa ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, Mama Isla dan Pak Muhyiddin juga sehat semuanya ya.
1: Alhamdulillah
0: sehat,
1: Mas
0: Jai. Ya, sehat selalu pokoknya. Mama Isla mau ditemani lagu apa?
1: Lagunya hanya sama Jai. Obati rinduku aja.
0: Obati rinduku aja, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya buat Cucu Maiti, buat Cucumi, Cucu Marmi, terus Mbak Cindy, Mbak Fatima, Mbak Putri, terus Cucu Rija, Ayu Wani, Yulma, Mas Hasanto, Mas Arif, Mas Alaji, Pak Parmi, semuanya aja lah Mas.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Mas Jai, semoga selalu sehat, selalu bahagia.
0: Baik.
1: Selalu semangat, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Ya.
1: Makasih waktunya ya Mas Jai.
0: Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Tadi ada Mama Isla yang sudah bergabung dan menyapa di kawasan U1. Sehat selalu, bahagia selalu. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Selte.
2: Awali pagi dengan Happy Agar Selte, sehat segar semangat.
0: Semangat, Mbak Fatimah Blitar Curup menyapa ya kan? Ini pokoknya pelanggan-pelanggan setia lagi yang nyapa ini orang-orang ini ya kan. Mbak Fatima.
2: Ya Mas.
0: Sehat kabarnya ya?
2: Alhamdulillah. Sehat. Gimana Mas
0: Bisanya? Sehat juga alhamdulillah. Sehat, kita bahagia, alhamdulillah luar biasa.
2: Amin.
0: Mau ditemani lagu apa ini Mbak Fatimah?
2: Lagunya Iming-Iming Aja lah Mas.
0: Iming-Iming Aja, oke, nanti diputerin versinya Niken Salindri ya.
2: Ya, Niken Salindri aja.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salam-salamnya tadi kan sudah lengkap Mas, siapa tadi yang masuk tadi?
0: Mama Isla.
2: Depan.
0: Oh, tadi pagi ya. Ada Mas Artanto, ada Putri.
2: Artanto, ada Putri, ada yang satunya lagi siapa tadi?
0: Mama Angel.
2: Ya Mama Angel tadi kan sudah lengkap fotokopinya.
0: Ya udah kalau gitu ya. Spesialnya ada mungkin buat siapa?
2: Biasanya tuh masih saya aja.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mbak Fatima ya.
2: Ya, makasih kembali. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Fatima kawasan Blitar Curup yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Selte.
3: Garilo Selte, segar, sehat, semangat.
0: Iya, sehat, segar, semangat. Kebalik itu. Ada Mas Aladin.
3: Masih paham ternyata.
0: Pahamlah ya kan. Mas Aladin, sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Mas. Wah. Mas Bejo sehat juga kan?
0: Sehat juga alhamdulillah ya.
3: Iya alhamdulillah, menggelentang kalau sudah pagi.
0: Wah makanya, tapi Mas Aladin jarang gabungan tapi.
3: Wah, angel Mas.
0: Nah, bukan angel, banyakkan ke pelanggan ini. Pokoknya Bang Jai sering lihat tuh di postingannya, wah, posting sama apa namanya, sama pelanggannya lagi urut, ya kan, pijat saraf, wah, luar biasa ini.
3: Apa iya Mas?
0: Iya. Bang Jai lihat kemarin di postingan Mas Aladin deh, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, kalau kalau salah berarti di postingan istrinya Mas Aladin gitu.
3: Istri lagi mudik kemarin tuh Mas.
0: Oh lagi mudik.
3: Kemarin baru pulang.
0: Wah, berarti single dong. Oh, udah pulang.
3: Iya, pas Mbak Fatimah kesini dia lagi mau di sana ya.
0: Oh, iya iya iya.
3: 12 hari mas. Ya.
0: Wah, ditinggal 12 hari mah, aduh.
3: Lumayan mas.
0: Lumayan ya.
3: Iya. Masak sendiri.
0: Waduh, cuci baju iya. Sendiri. Ya, makan pun sendiri.
3: Masak goreng terusan.
0: Ya deh mas.
3: Iya mas.
0: Oh, ditemani lagu apa ini mas?
3: Lagu ini mas. Apa? Cinta dari seberang mas.
0: Cinta dari seberang. Nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Salam buat Mbak Fatima.
0: Sebentar, lagunya udah di request tadi. Yang lain.
3: Yang lain.
0: Ah, udah diputerin di segmen pertama tadi.
3: Oh, ini mas. Apa tuh mas? Selain tampal ban itu dari itu Pak Selamat siapa mas?
0: Pak Selamat
3: mas?
0: Ada sebentar ya.
3: Kayaknya
0: ada salam sendiri.
3: Ah ya itu aja mas.
0: Tapi tadi Mama Isa request apa ya tadi ya?
3: Ayo lupa.
0: Sebentar ya, Bang J cek dulu ya. Oh iya belum. Nanti diputerin dari Pak Selamat ya.
3: Iya, kemarin itu tuh kayaknya.
0: Salam sapanya buat siapa saja?
3: Selamat Mbak Fatimah tadi ya. Selamat pagi, sehat selalu Mbak Mama Isra juga, Ma Angel, Putri, Artanto, sudah pada masuk itu ya. Mama Depan, Kang Armono, Saribulo, Pak Rohidi. Kemana Pak Rohidi? Biasanya di detik-detik terakhir ya masuk. Kalah Pak Rohidi, halo. Terus buat Pak Amir, Mas Rohman, terus buat siapa lagi ya, Pak Inda juga, Pak Yono, Pak Yanto, terus buat siapa lagi, buat semua lah, salam kompak selalu, kebanyakan lupa ini mas.
0: Iya, spesialnya ada buat siapa?
3: Spesial buat kita semua, sehat selalu, semoga diberikan keberkahan, diberikan kemudahan segala urusannya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya mas.
3: Oke, kembali kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Aladin kawasan Isukomulyo yang sudah bergabung dan menyapa juga ya. Sehat selalu untuk Mas Aladin, bahagia selalu juga bersama istri tercinta. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo Citra Kopi dan Duta Garilu Silti. Salah ya itu. Agar Ilselte sehat segar semangat gitu.
4: Agar Ilselte sehat
0: segar semangat.
4: Segar semangat.
0: Betul sekali itu yang benar ya. Ada Bang Lis kawasan Sungai Dalam ya. Iya, aman lah Bang Lis ya kan. Makanya urut-urutin gabungan biar Bang J paham gitu ya.
4: Iya.
0: Bang Lis. Sedang apa aktivitas Bang Lis?
4: Sedang bangun.
0: Apanya yang bangun?
4: Bangun dari tidur.
0: Kirain iya, kirain kan semangatnya bangun gitu.
4: Iya dong.
0: Ya harus pagi-pagi bangun dengan semangat ya. Mau ditemani lagu apa Bang Lis?
4: Semakin Menyala.
0: Semakin Menyala ya, tega nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
4: Salamnya buat Anadi, buat yaitu Pak Derini, Darminto, Wahyu Jahid, Sumane Uma Angel, Mama Isna tadi, dari anak-anak, pokok tuh siapa yang main, yang mengalami video, dan Uma Angel, pokok tuh Panglis Mimi, teh, fotokopi jadi Mbak
0: Angel. Fotokopi aja, baik, terima kasih.
4: Dalam kompak keduanya ya.
0: Terima kasih.
4: Semoga kita semua sehat selalu, tidak ada halangan dan rintangan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Semoga dia tugas sampai tuntas.
0: Siap, terima kasih ya Bang Lis ya.
4: Oke, kembali kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lis, kawasan Selangit Dalam yang sudah bergabung dan menyapa ya, bahagia sekali pagi-pagi. Apal Bang J-nya ya, apalah kalau rutin-rutin gabungan ya kan, makanya rutin-rutin gabungan. Sahabat Citra, jangan kemana-mana, nanti Bang J kembali lagi ya. Kita putarkan lagu yang sudah direquest oleh sahabat Citra melalui via teleponnya. Ada Cantika, Davinka, dan Ageng Musik, Obati Rinduku.

0: Eh, Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Kesel aku mas, ini lagi kesel.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapo? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggang wakon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
2: Oh alam mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agarul serbadring. Bahane yo alami, khasiatek istimewa.
1: Ya wes, iki bapak yo, gawe mas Agarilu Serbadring, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Muda Bangsa.

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jay. Tapi sudah saatnya Bang Jay izin pamit di ruang dengar sahabat Citra untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra yang sudah merapatkan barisan di program Citra Kopi Dangdutnya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semuanya. Setelah ini masih ada program selanjutnya, jadi tetap rapatkan barisan, jangan kemana-mana. Bang Jay izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti di program selanjutnya. Bye-bye.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman." Dalam masyarakat, ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya. Padahal, besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak pada mencari hal-hal yang besar nilainya, nah justru kegagalan yang didapatnya.

FM Lubuk Linggau, Sobat Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan masih ditemani bersama Bang Jay di aktivitas Sobat Citra di hari ini dan di kesibukannya masing-masing. Dan saat ini Sobat Citra, kita berjumpa di program yang luar biasa, yang paling semangat, yang paling hits lagunya dan menggelegar semangatnya. Di mana lagi kalau bukan di program Citra Pop Indonesia, hits lagunya menggelegar semangatnya. Rapatkan barisan hingga pukul 10 pagi nanti Sobat Citra, dan Bang Jay yakin ditemani dengan lagu-lagu pop Indonesia terbaik, Sobat Citra bisa menghibur diri di aktivitasnya hari ini sehingga aktivitasnya terasa lebih ringan, aktivitasnya terasa lebih menyenangkan, ya kan? Dan aktivitasnya bisa selesai dengan tepat sasaran. Ya itu kan yang kita harapkan hari ini gitu ya. Kita memang fokusnya step by step gitu loh. Jadi setiap hari yang kita lalui harus kita lakukan dan laksanakan semuanya dengan sebaik mungkin. Baru nanti kita akan merasakan hasilnya di akhir nanti. Ya fokusnya hari ini dulu lah, gak usah mikirin yang satu bulan ke depan. Ya perencanaan sih oke lah, boleh ada perencanaan satu bulan ke depan. Tapi ya harus dilakukan step by stepnya. Jangan sampai ada rencana sebulan ke depan, justru hari ini kita tidak fokus ya kan. Terus juga tidak direncanakan dengan baik karena kita berpikir masih ada hari esok. Aduh, ujung-ujungnya esok lagi, ditunda lagi, tunda lagi. Ya Sobat Citra, di program Citra Pop Indonesia di hari ini ditemani juga dengan lagu-lagu selain lagu Indonesia pop hits. Bang Jay hadirkan juga lagu-lagu pop Indonesia terbaik di era millennials, di era Gen Z awal, terus di era apa lagi? Ya pokoknya di era tahun 2000-an lah ya Sobat Citra. Ya Bang Jay, ucapan selamat pagi saja untuk Sahabat Citra di hari ini. Mudah-mudahan bahagia semuanya tanpa terkecuali. Dan selamat pagi juga untuk Sahabat Citra yang sudah mulai beraktivitas, mungkin di kebun atau di perusahaan, di rumah masing-masing dan dimanapun berada ya tanpa terkecuali. Tetap jaga kesehatan, itu saran Bang Jay. Jangan lupa menggunakan masker walaupun beraktivitas di dalam rumah. Dan apabila kita keluar rumah, tetap harus diwajibkan menggunakan masker dan kurangi kalau bisa untuk aktivitas di luar rumah ya Sobat Citra ya. Karena memang kualitas udara kurang baik untuk saat ini karena memang lagi musim kemarau, kebakaran hutan di mana-mana, kabut asap cukup tebal. Jadi Bang Jay harapkan untuk Sobat Citra tetap menjaga kesehatannya. Ya tetap rapatkan barisan di program Citra Pop Indonesia bersama Bang Jay, dan nanti Bang Jay akan kembali lagi deh. Special songs untuk Sobat Citra di pagi ini ada RFS Band, Padamu Pencuri Hati.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

aku jadi pacar aku.

0: Dengan metode pengobatan 100% herbal tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Alamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardina Squalene solusinya. Kardina Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstrasi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru di Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
2: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasi.

Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong. 0831-5006-4432 dengan Ibu Paira Tanjungsari Padang Ulak Tanding. 0821 7

0: 0896-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulung dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Ya biarkan waktu yang menjawab semuanya sahabat Citra dan Kayis. Cukup waktu yang berbicara. Ya kadang-kadang ya sebuah realita tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata gitu kan. Dan sebuah perasaan tidak bisa langsung diungkapkan dan diwujudkan dengan kenyataan. Tapi kita bisanya hanya berjuang sahabat Citra untuk mewujudkan sesuatu hal. Walaupun mungkin belum hari ini tapi mungkin bisa nanti. Ya semuanya itu adalah biar waktu yang menjawab, biar waktu yang bicara sahabat Citra. Karena kita tidak bisa menentukan kapan kita bisa berjaya, kapan kita bisa tinggal seadanya. Karena semuanya itu adalah Tuhan yang menentukan dan Tuhan yang menggerakkan. Yang penting kita berusaha aja, perjuangkan semua yang kita inginkan ya. Berusaha keras untuk cita-cita di masa depan. Ya seperti yang Bang Jay bilang di hari kemarin sahabat Citra, pasti hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha gitu loh sahabat Citra. Semakin besar usaha yang kita lakukan, semakin besar kemungkinan hasil yang kita inginkan kita dapatkan gitu loh sahabat Citra ya. Jangan pernah berputus asa. Mungkin apabila kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan, mungkin bukan tidak mendapatkan tapi belum aja. Tapi terkadang juga sahabat Citra kita harus berpikir positif. Kadang-kadang dengan suatu hal yang kita inginkan namun tidak pernah kita dapatkan, mungkin Tuhan menyiapkan yang lebih baik yang untuk diri kita ya kan. Terus juga yang paling cocok dan paling tepat untuk diri kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya tinggal kita beradaptasi saja sahabat Citra dengan segala kemungkinan yang terjadi. Dan yakinlah suatu hal yang dipaksakan juga tidak akan pernah baik sahabat Citra. Cuaca hari ini semakin beranjak ke siang hari dan semakin panas juga, ini luar biasa sekali. Tapi agak pemandangan yang berbeda karena Bang Jay lihat untuk langitnya sedikit biru-biru merona gitu ya sahabat Citra, walaupun masih ada kabut asapnya. Tapi ini menandakan bahwa kabut asap itu sudah mulai berkurang ya di siang hari ini sahabat Citra. Tapi nggak tahu kalau nanti bisa menebal lagi. Namanya asap itu kan terbawa angin ya. Bang Jay inget banget sama sebuah statement gitu ya dari mantan gubernur Jakarta ya, yaitu Bapak Anies Baswedan. Anies Baswedan itu pernah bilang angin itu tidak punya KTP gitu ya. Jadi angin itu bisa pergi kemanapun dia mau. Ya dari Jakarta bisa aja ke Sumatera, juga sebaliknya dari Sumatera bisa aja ke Jakarta sana, ke Pulau Jawa sana, atau dari Pulau Sumatera bisa ke negara tetangga, ke Malaysia. Angin dari Malaysia juga bisa berpindah ke Sumatera. Makanya Bapak Anies Baswedan bilang ya angin tidak ada KTP-nya dan dia bisa kemanapun yang ia suka gitu ya. Tergantung ya yang menggerakkannya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita nggak bisa menyalahkan alam soal kabut asap sahabat Citra. Yang tanda tanyanya kok bisa kebakaran ya kan. Nah itu tuh yang harus kita selidiki, harus kita teliti gitu ya. Jangan menyalahkan alam karena ya tentunya alam ini sudah memberikan yang terbaik untuk kita sahabat Citra. Ya bayangin aja kalau nggak ada pepohonan, gimana coba ya kan. Nggak ada oksigen tuh, semuanya jadi karbon dioksida sahabat Citra. Ya bayangin hujan enggak turun-turun dalam setahun misalkan gitu kan. Ya kekeringan sahabat Citra, sekarang aja baru beberapa bulan udah kekeringan seperti sekarang ini. Apalagi kalau bertahun-tahun. Jadi jangan pernah menyalahkan alam, kita tanda tanya aja pada diri kita sahabat Citra ya. Kok bisa misalkan nih kebakaran di mana-mana? Ya cari penyebabnya, dan rata-rata penyebabnya karena ada pemantiknya gitu ya. Baik itu yang bakar lahan, baik itu membuang puntung rokok sembarangan dan sebagai mana alasan yang lainnya. Jadi tidak semuanya itu terjadi karena alam, tapi ada ulah manusia juga di dalamnya. Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia bersama Bang Jay tentunya di pagi hari ini. Tetap rapatkan barisan di program Citra Pop Indonesia dan nanti Bang Jay akan kembali lagi. Ada lagu yang lagi viral banget, spesial untuk sahabat Citra semuanya. Ini lagu yang ngajak kita semuanya buat goyang-goyang gitu ya. Dan bermain, bermain apakah itu? Bermain burung. Karena ada kicau mania.

0: Eh, Star, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
4: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
5: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
6: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah. Yo najan to ngene yo panggon obate lho, Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Iyo ya, Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan dan propolis. Dilengkapi tanaman

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Beneran jadi mau ketemu papa mamaku?
2: Boleh kan?
1: Ya boleh dong. Kebetulan dua-duanya lagi nunggu aku pulang. Clara, itu ada Alex, anaknya teman papa. Kayaknya ngajak pergi deh. Yuk, temen dulu ya.

0: kamu, Ti.
1: Iya, aku juga.
0: Tapi kamu belum resmi jadian sama aku. Sekarang aja ya.
1: Jangan sekarang, Arsi. Besok aja ya.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecep, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
5: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
5: Ya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: Serta menurunkan resiko kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemas botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gula aku tinggi, biar-biar lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel teh. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel teh untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel teh juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel teh bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek

0: atas Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Kordova Utama, depan X Kompi Tabepingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya enggak Linia.
1: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah le. Cik enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu Ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalan sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Hey kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi Susu Kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

sudah waktunya Bang Jason pamit undur diri di ruang dengar sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia. Soalnya ini sudah hampir jam 10 pagi kebersamaan kita. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa selain ini masih ada program berikutnya bersama penyiar-penyiar selanjutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra di hari ini. Tetap semangat untuk semua aktivitas. Bang Jay izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Dalam hidup bermasyarakat, masih banyak orang yang tak memiliki pendirian, sehingga mereka amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu tidak punya pendirian dan berkata, 'Aku ini bersama umat manusia.' Apabila umat manusia itu baik,

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu

0: berlemak, serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tips sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia.

organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarilus drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarilus drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarilus drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai

jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: Lu, bukan kita yang break bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina break ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Oh, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokoke ibune.
2: Kapsul Kardina Brick dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda? Konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggo, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, gimana kabarnya pagi ini? Harapannya sehat selalu buat sahabat Citra semua. Dan ya senang banget pastinya pagi ini Dina bisa membersamai lagi nih sahabat Citra semua di edisi Rabu 9 September 2026. Untuk menemani aktivitasnya di hari-hari produktif, yang lagi kerja, yang lagi kuliah, ataupun yang lagi nyantai di rumah, langsung aja dapatkan bareng Dina di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Di Citra Gongseng, Zigodo Aram sehat, tulang kuat, nendang banget. Oke, gak pakai lama, langsung Dina kasih kesempatan buat sahabat Citra yang mau gabungan hari ini ke via telepon yuk ke 0733451977. Jangan lupa siapkan pantun terbaiknya. Dina awali dulu dengan sebuah pantun biar pada makin semangat ya. Minum kopi di pagi hari, cakep. Semangat kerja, jangan lari. Langit cerah, burung bernyanyi. Kerja keras, raih prestasi. Tuh, kalau kita punya tujuan ya, ingin mempunyai sesuatu yang ingin diraih, jadi usahanya harus disesuaikan dong. Kerja keras, ikhtiarkan, jangan lupa juga disertai dengan doa. Oke, gantian juga nih sahabat Citra yang mau pantunnya. Yuk langsung aja kita angkat telepon. Ada siapa yang udah stay di via teleponnya pagi ini? Halo Citra Gongseng. Masih belum terhubung, kita coba angkat sekali lagi yuk. Halo Citra Gongseng. Lagi-lagi, kayaknya ini gangguan sama jaringan ya. Atau jangan-jangan ini pada kehabisan pulsa pagi ini. Coba deh sekali lagi Dina angkat teleponnya. Udah ada bisa belum yang terhubung? Halo Citra Gongseng. Oke, sayang banget sahabat Citra masih belum bisa terhubung. Kalau gitu nih anaknya kita puterin aja lagu-lagunya kali ya, untuk menemani sahabat Citra semua beraktivitas di hari ini, biar pada makin semangat dan gak suntuk gitu kegiatannya.

Oke, Nina udah siapin lagu dari Melili nih, ada Kamu Istimewa. Kita dengerin lagunya yang happy-happy aja nih ya, biar semangat gitu kan. Biar pagi-pagi gak suntuk, biar tetap fresh juga, menyesuaikan sama lagu-lagu yang diputerin. Langsung aja kita puterin lagunya, dan nanti Nina akan kembali lagi untuk menyapa Sobat Citra semua di via telepon. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gengseng. Sigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CB, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
4: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
3: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
4: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
3: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
4: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
5: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Kan ngantri berobat gimana? Datang dari subuh ke klinik puskesmas, mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online, bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur sambil ngopi, siram bunga, bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan, pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di sana.

0: Yang penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
1: Siap. BPJS Kesehatan.
2: Madu Hitam Pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: diobati. Katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci, 0813-7765-0549.

0: 0896-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

adalah taman indah yang dihiasi oleh 5 macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu membawa 5 bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Campur Sari Sapuri. Marem tenan.

0: 92,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Citra FM.
2: Citra FM.
1: Citra Budaya Bangsa.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Hampir setiap tahun di belahan bumi kita ini terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, menelan korban ratusan bahkan ribuan jiwa, merusak rumah-rumah dan gedung-gedung pencakar langit serta bangunan-bangunan raksasa lainnya yang dibangun dengan peralatan tercanggih dan termodern. Ternyata kedigdayaan dan kecanggihan berpikir manusia serta karya-karyanya tak mampu melawan amukan alam. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana alam ialah karena pengingkaran manusia terhadap Tuhan. Seperti yang terjadi pada kaum Madian dahulu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 37, Allah berfirman,

Sagala Tuskali Kumanem, Citra FM Lubuk Linggal, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Sena.

benere tak tukoni bebe ben ketok gaya ngono ego gendaan

0: Tunggalatus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, 11.

0: Lubuk Linggau, apotek sumber sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, apotek Murah Farma depan Ex Kompi Lubuk Linggau, apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, apotek Kito simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani lintas Megang Lubuk Linggau, apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, apotek dan klinik 24 jam Kordova Utama depan Ex Kompi Tabepingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smurf Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smurf Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smurf Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.

0: 101,6,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Nah, nah, nah, nah, udah, ah, jangan makan jeruan, ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini lho.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lho, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lho, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Sena.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Pak, ngapa kok mojok karo golek sambil oto ki?
2: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto, tapi aku yo kok bingung arep tak pulu opo tak oseng.
1: Dah bang bayi papa, gek kasiate prayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
5: Keluarga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan Agarus Drop. Gamat yang terdapat pada Agarus Drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Lebih

0: bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Tunggalatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.